0: Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, basi chenga di ka, ka tuta ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chodo tina mne ya sa tari, teni na mne utamura ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuk cha dani, wabu tuta ya kutina mne ya. Kujia wa chete batu ni, biye ta pita la di nani. Kapa ye ni jida pita la di ni utamu jitinga ye niyaka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni iya tu hutang yang kuli iya. Bisa lah aku warna kau iya, bisa tidak kau hutang beni. Karena hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau dari dia hutang niaga. Tua kali dua siapa tu ting, kau boleh tenir boleh ibu kan dua tu niaga bagi biaka. Kau ina membeli boleh kau dua mumam. Kau ina meja dengan ibu mum. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kepala, adua ram miliar tu, kau mara piu mohon muda. Panji adu, kaya kaya tu, kau mau kerja dulu ni. Kau ni siu ni, ni tu pun nanti, doa kita tu pun nanti.
1: Al umma kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan campaign ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldan su. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

penny lo, tika penny o. Owe ne lo, debe player. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana ahwebu me tau. E kobu me penya, mukana kobu me tau. E hobu me penya, mukana hobu me tau.

siame vovovo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya dota siwa vovo manu asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani tiye te kari kwa me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamura ntukuri ya to kumita. Ya kwa mbo kucha dani, kwa bo tota la kutina me ya. Kucha ba chete ba tini, diye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di nini, utamu jitinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan dapat hutang, kau siapa kau siapa kau tak cukup hutang, kau siapa kau siapa kau ia tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa kadang ni ye tu hutang ujian kuli ye, bila ada orang yang kau ye hutang, tidak hutang ujian ni, cara hutang kau siapa kau siapa kau tak dulu mau dah dia hutang ni apa, tu aku hari dua siapa tu cing, kau boleh teni, kau boleh bukan dua tu ni apa aje, macam dia kah, kau ini nama, benda boleh kau dua mumpam, aku tu nama ya, dengan aku ini mum. Kumoba kina, kina adunga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyuka chwa zana miyata. Mkwaba, aduwara miyakaro, kamara piu mwamuna hati. Kwanji adu, kata kenta, kamo kata dume kwa ti. Minisi ye uwe, ni, unitu kwa nate, dola kutawe, wana kutu nante.

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Tugu sama, bagalmi somdabna ganabli ni sobalu nebaliye botugwe ya deyun muda. Nono alwat dalazi zebete mi sobalana le deyun bubugarum dindima nabli da. Kajila dindimi ba hasyar dina ganakedege kutuni nanzangu ngulihi nubituzu. We deyu tabangu holuda gitida, sokorei holuda gitida, atokbama holuda gitida, ni jivi holuda agitida. Dindimi nalende ba hasyar dina ganakedege kunele nulurungu nguli nituzu. We deyu karo holuda gitida. Nilumetetada agitada alwatun dubar medegitida ulluni ndetada gagalulara gihilizi zepoga deyu sobalane ele rokadakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu nebaliye potugwe ya pala giblabane no yusuluni ndiya onyotene rokote ya tumnoda la fitume ndiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu nebaliye potugwe ya adege kande ureo sing potugudong nukhuti tenu wong tumnoda ala fia sobore kande ureo sing Tom Dune, Miss Way John Nedonada, La Fidomere, Nisuria, Madame Nononi, Positionnement.

penyilo tika penyo o wenelo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana hobu me to